0: yang gak kalah bikin shock kamu kali ini. Silakan Ibun.
1: Tenaga ini... dari tenaga ahli utama Badan Komunikasi Baskom ya.
0: Baskom, pakai Bas, Bakom aja, Bakom.
1: Bapak Hariko Wibawa Satria bilang katanya sulit menemukan anak gesit di Indonesia.
0: Gesit?
1: Iya.
0: Kenapa harus gesit sih?
1: Nggak tahu, mungkin anaknya Pak Gesit lagi nggak tahu kemana.
0: Kenapa gesit? Kenapa harus gesit?
1: Ya gitu, sulit menemukan anak gesit di Indonesia seperti bintang muda sepak bola Spanyol dan Barcelona Lamin Yamal. Katanya gitu.
0: Iya, Lamin Yamal udah
1: lebih dari
0: menurut aku stelannya udah stelan Spanyol.
1: Lah itu, lebih dari separuh anak-anak kita ini pola makannya buruk 56%.
0: Kurang nutrisi maksudnya.
1: Nah, hampir 41% anak-anak ini tidak sarapan ke sekolah, lalu kemudian mengalami stunting.
0: Ya kan? Karena dia buru-buru ke sekolah atau enggak bisa mendapatkan atau memperoleh makanan bergizi loh.
1: Atau bisa jadi memang dananya kurang cukup untuk cari sarapan gitu. Bisa juga. Kalau di daerah-daerah terpencil. Nah, Hariko, Bapak Hariko ini menyebutkan lalu bagaimana pentingnya generasi unggul. Makdar tuh pemerintah menjalankan makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.
0: Oh, jadi maksudnya gimana?
1: Ya, jadi maksudnya kalau aku ya, aku pribadi loh, ya kali kalau setiap orang kan punya persepsi yang beda-beda. Jadi kalau aku itu menganggap dari kata-kata ini bahwa ada korelasi positif antara makanan bergizi gratis MBG yang disiapkan oleh pemerintah ya MBG dengan keberhasilan anak-anak sekolah untuk bisa menjadi anak gesit seperti Lamin Yamal.
0: Oke, coba aku ringkesin ya. Jadi kalau mau anak-anak Indonesia
1: aku gak ketawa loh,
0: sumpah, jadi sehebat, seberprestasi ya, Lamin Yamal,
1: iya,
0: itu harus membutuhkan yang namanya asupan MBG.
1: Makanan bergizi gratis.
0: Makanan bergizinya masuk dulu. Tapi kalau yang dari program MBG itu bukan Lamin Yamal.
1: Kalau gitu berarti kita ganti lagi.
0: Apa tuh?
1: Kata-katanya. Jikalau ingin anak-anak Indonesia di golden age-nya itu bisa membangun bakatnya segala macam untuk menjadi seperti Lamin Yamal, anak-anak Indonesia membutuhkan makanan bergizi.
0: Oh, nggak pakai gratis.
1: Nggak pakai gratis.
0: Ya, itu benar.
1: Makanan bergizi. Nah,
0: tapi ini yang bilang tenaga ahli utama Badan Komunikasi lu, ya kan?
1: Bakom.
0: Iya, makanya kalau dapet MBG bukan jadi Lamin Yamal.
1: Jadi apa?
0: Yamin Lamal.
1: Dibalik. Coba dibalik lu, Rizky. Mie ayam, Yamin tuh. Ya udah, kita doakan.
0: Ada debay.
1: Iya.
0: Pak, jangan jadi Lamin Yamal. Syukur masuk nggak masuk rumah sakitnya udah syukur, Pak.
2: Yang baru di Iswara. Iswara.
3: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: suara. Kayaknya tadi pagi di jam 7:30 ada yang request lagunya Project Pop, baru diputerin jam segini Om Indra. Si Om Indra, kasihan yang nungguin ini.
1: Ya, yang nungguinnya udah gak tahu kemana tuh tadi tuh yang request, jangan-jangan.
0: Dari TikTok, ada yang namanya NN. Ayo closing, kenapa NN? Kok kayak gak seneng banget kita sih ini live?
1: Sabar, kita kalau gak salah manjang sampai jam 11 deh.
0: Kok kayaknya pengen banget kita close?

0: 2 Cibinong 2A.
1: Iya, yang terbaru atau paling update kemarin Kalapasnya tuh.
2: Kalapas.
1: Di sidang sama DPR.
2: Cecer, iya.
0: Blah, terus sudah gitu gimana? Blah, gimana?
1: Blah, cuy.
0: Jawabannya bagaimana?
1: Blah, blah, cuy.
0: Misalnya ditanya masalah apa, ini. Jawabannya apa?
1: Di daerah si rumah apa? Klaster itu.
0: Ya.
1: Ada CCTV enggak? Enggak ada, Pak. Kenapa enggak ada? Iya, cuman ada di titik-titik tertentu. Iya, kenapa enggak ada?
2: Tapi the power of netizen, semua netizen nge-capture itu foto-foto itu ada, Pak, CCTV.
0: Ada CCTV.
2: Ada CCTV.
0: Ih, netizen 62 emang
1: tapi
0: keren.
1: Tapi di dalam rumah enggak ada.
2: Di setiap rumah ada.
1: Serius lu?
2: Setiap rumah ada.
0: Ih, cakep banget netizen 62, ya ampun. Keren banget.
2: Iya,
0: kok kedapetan?
2: Pas lagi
1: apa namanya? Orang ombudsman aja enggak boleh masuk.
2: Enggak, pas lagi sidak kan ada potongan-potongan gambar-gambarnya.
0: Iya, nah, ada aja yang nemuin gitu.
2: Ada yang nemuin.
0: Siapa tahu itu bukan CCTV kali.
3: Nah, kan sekarang CCTV ada yang WiFi, yang bisa cuma nempel gitu doang.
0: Oh, kok bisa-bisanya?
1: Iya. Ditanya, ada yang nanya gini, udah berapa lama si ini ada di situ? Enggak bisa jawab.
0: Masa enggak bisa jawab?
1: Kenapa bisa gak ada CCTV? Iya, nanti akan kami usahakan. Eh, ini udah 3 tahun ya. Dari pengajuan dana, kenapa sampai tidak ada pengajuan CCTV selama 3 tahun? Diem. Diem, langsung diem.
0: Oh iya tuh, tuh iya lagi.
2: Ini di pos.
0: Oh iya, ada loh CCTV-nya.
1: Berarti dia, berarti sama,

0: tuh.
1: Ya Allah, ini bisa begitu. Itu di rumah klasternya itu.
2: Ada.
1: Gitu lagi tuh di sana, coba balikin ke yang tadi. Balikin itu. Itu yang nempel di dinding apa, Pak? Cicak kali. Itu CCTV apa sarang tawon sih? Maaf nanya, mata gue minus.
0: Rumah cicak.
1: Netizen 62 apa pinter-pinter ya.
0: Enggak, kalau bohong.
1: Iya.
0: Bohong dengan catatan udah di take out mungkin ya si CCTV-nya. Atau udah enggak ada ya?
2: AC aja hilang.
0: Iya.
1: AC hilang.
0: AC hilang kan begitu dicabut kan pasti ada bekasnya ya?
1: Iya. Ini netizen.
0: Parah banget ya.
2: Pinter dikit lah.
0: Pinter dikit lah kalau bohong.
1: Maka dari itu, Pak, Bapak, asal Bapak tahu, banyak juga soalnya netizen-netizen 62 yang gak makan MBG. Jadi pinter-pinter, Pak. Jadi jangan begitu.
0: Yaudah, kita closing ya sahabat suara. Tapi seperti biasa, sebelum closing, kata-kata hari ini dulu dong.
2: Belum nyiapin.
0: Gue dulu ya, gue dulu.
2: Boleh.
0: Jikalau hari ini buat kamu adalah hari yang buruk, yakinlah ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk.
1: Oi. Asik deh.
0: It's just a bad day, not a bad life.
1: Asik deh.
2: Dari gue?
1: Iya. Yeah.
2: Boleh dari gue?
0: Boleh, boleh.
2: Seburuk.
0: Asik deh. Belum.
2: Seburuk-buruknya tempat tinggal kamu, seenggaknya kamu gak melakukan kejahatan.
1: Aduh, bagus tuh.
2: Itu udah, udah itu aja.
1: Iya.
0: Seburuk-buruknya
2: tempat tinggal kamu, seenggaknya kamu tidak melakukan kejahatan.
1: Gitu.
2: Jangan rumahnya bagus, tapi kejahatannya merugikan negara.
1: Wow. Ya closingnya assalamualaikum.
0: Oh, jangan kabur kamu, Indra.
1: Indra dulu.
0: Biasanya kalau punchline harus di terakhir. Ya. Ibu nanti jadi punchline bagus di biasanya kata-kata hari.
3: Kalau dipikir secara logis,
0: logis.
3: Kalau dipikir secara logis, ini nggak logis sama sekali.
0: Asik.
2: Waduh.
1: Ah, gimana?
2: Udah gitu selesai.
3: Udah gitu doang.
2: Kalau dipikir.
0: Gua jambak ya jenggot lu ya.
2: Ini apa sih?
0: Apa tuh? Kata-kata hari ini gimana nih?
2: Ya udah itu aja. Kalau dipikir secara logis,
0: ini semua enggak
2: semua tuh enggak logis.
3: Jadi lebih baik menjauh daripada tersakiti, itulah caraku menggoreng ikan.
1: Gimana?
2: Oh, muncat-muncat.
3: Menjauh, muncat-muncat tuh.
2: Lagi pakai ini ya.
3: Logikanya daripada wah muncrat tuh mending menjauh.
0: Oh, kayak semacam peribahasa gitu.
2: Peribahasa.
0: Iya. Cak, ibu nih.
2: Nah, ini ibu.
3: Kalau salah mau ngasih donatur ya?
1: Aduh, Sa. Tenang lagi gua. Laba-laba tiap hari gua boncos dong kalau begitu, nah, ya
0: nih,
1: kan?
0: Ini ibu nih.
1: Buat kamu yang sedang mencari hunian, tinggallah di sebuah klaster yang ada CCTV-nya. Karena kalau enggak ada CCTV, nanti disangkanya lapas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit, see you tomorrow.

0: dengarkan musik pilihan-pilihanmu.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Guys, guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
4: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
5: Coba pakai lem Raja Wali.
4: Wah, langsung nempel.
5: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali. Hemat, kuat,

0: Siang Musik Pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.

0: 99,7 FM Surabaya.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Virus hadir kembali sahabat suara. Pasti untuk lanjut menin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Saat hati menyepi, kasihku kan bersemi.
3: Selamat berhari Selasa dengan kondisi cuaca yang cukup cerah. Apakah juga sama dengan sisa saldonya yang cukup membuat hari kamu cerah sahabat suara, atau justru malah kelabu kalau ngintip sisa saldo ya, karena mostly udah pada gajian, udah lewat bahkan minggu lalu gajiannya. Tapi kalau misalkan memang sekarang kamu lagi di fase-fase aduh uang gajiku udah lewat far, pusing lagi, ah ini saatnya untuk kita refreshing ya sejenak, mendengarkan playlist yang sudah disiapkan 10 lagu keren. Ini ada salah satu lagu dari Andin, Milikmu Selalu, sama kayak Iswara yang akan selalu menjadi milik sahabat suara ya. Dan ada juga koleksi dari Rizky Febian dengan Cuek, bakal dimainkan sebentar lagi. Memulai perjumpaan kita, saya mau kita throwback sedikit mendengarkan karya dari Vera ya, Terlalu Lama.

Raisa featuring Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan. Masih barengan sama Farah, tapi pertemuan kita jangan dijadiin kenangan dulu sahabat suara. Kan kita baru ketemu ya. Masih bakal di sini bareng-bareng sampai nanti jam 2. Pastiin kamu enggak ganti frekuensi, di sini aja barengan sama Farah. Surat katakan cinta. Pasti enggak cukup kan karaokeannya. Kalau di lagu Biar Menjadi Kenangan aja, tenang. Playlist suara hari ini mantap sekali, mantap sekali. Jadi pastiin kamu di sini karena nih Afgan aja udah ngantri. Bentar lagi akan diputerin dengan Panah Asmara ya. Dimainkan setelah Shilon 7 dulu dengan Jadikan Aku Pacarmu.

Mas Afgan, Panah Asmara barengan sama Farah yang masih nemenin siang kamu di Iswara. Ngomongin soal Afgan, kemarin dia baru aja juga manggung di Pesta Pora ya, sebagai salah satu line up ya sahabat suara. Pesta Pora tuh gokil banget menurut saya. Karena kenapa? Dengan berbagai macam musisi yang dihadirkan, kemudian juga tempat yang harusnya muat buat banyak orang, tapi ternyata itu full house, sefull-fullnya house sahabat suara. Makanya pecah banget tuh si Pesta Pora. Kemarin tuh di hari Sabtu saya ada kegiatan di sana barengan sama salah satu sister company-nya kita juga, Cosmopolitan Indonesia gitu ya. Ada talk show barengan sama Neona. Terus beres-beres sekitar jam 5 sore, jam 6 sorenya saya udah minta jemput. Jadi energi saya udah habis gara-gara ngeliat banyak orang banget datang ke Pesta Pora sepadet itu di hari Sabtu. Dan ternyata bener, begitu makin malam ya, line up kan ada Inul, yang panggung-panggung saya ingetnya itu ada Inul, kemudian Shilon Seven. Gokil. Itu ngelihat postingan orang-orang di thread saja saya merinding. Cuman ngelihat dari sosial media nggak ada di situnya. Tapi memang kemarin aja dari sore ngantri toilet sejam. Pokoknya semua serba ngantri. Jadi sukses banget Pesta Pora, keren. Ditunggu tahun depan ya seperti apa. Apakah kiranya akan lebih pecah lagi atau justru malah pindah venue ke venue yang lebih besar? We'll see. Lanjut temenin siangnya kamu nih, lagu dari The Midnight Darlings dengan Semu bareng sama Farah di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih bareng sama Farah di Suara. That was Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Pastinya masih akan kita bersama-sama sampai nanti jam 2 ya. Pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak udah ngantri untuk dimainkan. Dan gak lupa juga mau mengingatkan buat kamu yang rutin berkegiatan di luar ruangan, kita kayak mesti deh masih harus menggunakan masker gitu ya, karena memang kualitas udara di Jakarta so-so, kategorinya masih apa namanya cukup berbahaya untuk kelompok sensitif gitu ya. Kemudian juga secara cuaca ini kita masih berada di cuaca yang ringan panasnya gitu ya. Makanya buat yang mau berkegiatan di luar ruangan tetap harus waspada dan berhati-hati juga. Walaupun sih kalau dari perakiraan cuaca BMKG nih sahabat Suara, katanya di jam 12 itu nanti Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan. Tapi sejujurnya dari minggu lalu saya belum lagi ngerasain hujan secara langsung ya, yang benar-benar saya lihat depan mata gitu, belum nih. Kemarin baru ngeh dari berita aja, terus habis kayak gitu dari cerita orang aja. Tapi semoga aja sih bisa balance ya, panas juga, hujan juga. Pokoknya tetap hati-hati dan stay safe.
1: Memainkan musik pilihan. Isuara.
2: Suara warga Indonesia. Isuara. Suara warga Indonesia.
3: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Olympic 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Nilai tukar rupiah

0: masih tertekan hingga hari ini, Selasa 29 September 2026. Berdasarkan laporan Bloomberg, rupiah melemah 42 poin atau 0,23% ke level 18.020 rupiah per dolar Amerika Serikat.
1: Suara Fakta.
0: Arfa Senopati Ibrahim atau Ibra, pesepak bola muda asal Bekasi, kelahiran 2015, berhasil lolos seleksi Barca Academy Clinic. Ibra dijadwalkan terbang ke Barcelona pada 3 Oktober 2026 untuk mengikuti latihan intensif selama 10 hari. Kesempatan ini didapat Ibra setelah tampil dalam Barca Academy Camps Jakarta 2026 pada Juni sampai Juli lalu. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di nongkrong barengnya Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya. Sekali lagi yang sedang mendengarkan Suara, hai, selamat siang semuanya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Dan selain nemenin kamu di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok.

banget deh Sahabat Suara sama kamu. Percaya deh. Kalau enggak mana mungkin aku siapin lagu-lagu yang enak untuk nemenin siangnya kita semua ya. Karaokean yuk, kita di lagu Glenn Fredly cukup sudah ini. Udah ngantri nemenin siangnya kamu. Sambil kalau mau kirim salam, request lagu juga terbuka ya. Siang hari ini bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014. Atau kalau lebih gampang sih ke TikTok aja iswara.network. Lagu ini dimainkan sebentar lagi. Ada juga Tulus dari Teh Hijau udah diantriin. Bakal nemenin siangnya kamu abis The Sastro dulu ya. Dengan Lari 100 nemenin Sahabat Suara barengan sama Farah. Sampai nanti.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. Nemenin siangnya sahabat suara dengan kondisi cuaca yang masih cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Walaupun di jam 12 ini kalau dari perakiran cuaca bakalan di beberapa tempat yang ada di Jakarta tuh diguyur hujan. Tapi kalau dari Simatupang sih belum ada naga-naganya kesana nih sahabat suara ya. Sambil juga saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, di TikTok ramai sekali. Ada Bugs Bunny, TLC Apparel, Narendra, The Flow, ada Uut, ada Feby, ada juga Vikomre, Syakina, ada... Ah, rame banget ya pokoknya ya, gak bisa disapa satu-satu nih saking ramenya sahabat suara. Terima kasih loh, karena kalau di TikTok kita lagi main jualan-jualanan. Prelove-prelovean ceritanya ya. Tapi sambil juga mau kita saling ngobrol lah siang hari ini sahabat suara. Udah gabung juga tadi di WhatsApp nih seperti biasa ya. Dari Korea Utara, Korea Utara kan jadi Korea Selatan, ngeri banget kalau dari Korea Utara kok bisa WhatsApp ya. Seperti biasa udah ada pantun yang dihaturkan nih. Beli gandum di warung Madura, assalamualaikum pendengar Isuara katanya. Nastu dari negeri 18 Korea, cuacanya indah dan damai banget di Korea katanya. Terus mau request lagunya Citra Scholastica yang apa aja, spesial buat wanita berponi baju putih lengan panjang. Waduh, itu maksudnya saya sahabat suara ya, kalau kamu penasaran. Emang iya Far, nah, ke TikTok dia tuh lihat outfit saya hari ini apa gitu ya. Terus ditutup dengan pantun lagi sama Nastu. Makan brownies di waktu lebaran, Farah manis tiada lawan. Asik. Oke, abis ini aku antriin ya. Kamu dapat fast track Nastu. Terima kasih. Terus juga buat sahabat suara yang punya cerita atau mau request lagu atau mau absen aja siang ini, waktunya masih panjang kebersamaan kita sampai nanti jam 2. Bisa langsung WhatsApp 0816 114 1014 ya.

That was Isyana dengan Terpesona. Barengan sama Farah yang masih nemenin siangnya kamu sampai nanti sekali lagi jam 2 kata masih di sini. Jadi buat sahabat suara yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja siang ini, bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau merapat ke TikTok iswara.network ya. Nih, sambil juga kemarin tuh saya sempat scroll timeline sosial media, ketemulah nih sebuah berita yang akhirnya bikin saya tuh senang gitu, sahabat suara, kayak alhamdulillah. Soal ini loh, Asian Games 2026, sahabat suara, kita tuh kabarnya berada di peringkat 14 ya di Asian Games 2026, berhasil mengantongi kurang lebih 23 medali. Itu ada 2 emas, 4 perak dan 17 perunggu. Tapi ternyata ini adalah sebelum pertandingan selanjutnya tuh. Ini sekitar 2 hari lalu sih beritanya, ternyata begitu saya cek ya. Di tanggal 25 September kemarin tuh ada juga pertandingan perorangan bulu tangkis. Nanti kita update lagi seperti apa. Tapi at least highlight berita ini tuh bikin kita kayak, aduh, akhirnya ada juga berita positif gitu kan yang dipaparkan ke kita. Nggak melulu tentang kemarin tuh ada sebuah lapas, tau-tau bagus banget ngalah-ngalahin rumah-rumah Gen Z zaman sekarang gitu kan. Dan udah ketebak arahnya kemana, begitu ditanya jawab seperti apa jawabannya. Itu kayak kita kaget, tapi kayak nggak kaget.

cinta. Masih bareng sama Farah di suara. That was Rizwan Fadilah, RN Boys featuring Mahalini dengan Seketika. Lagu yang masih dimainkan pasti untuk muterin, untuk nemenin maksudnya ya. Untuk nemenin siangnya sahabat suara.

0: meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Handphonenya ditaruh dulu, ayo. Yuk, ditaruh dulu. Jangan sambil main handphone karena bahaya. Padahal saya melakukan itu. Tapi makanya saya ngasih tahu ke sahabat suara supaya tidak melakukan hal yang sama ya. Jadi tadi agak meleng sedikit pas di jalan, itu bahaya banget sih. Dalam perjalanan dari rumah menuju kantor, tadi tuh agak hektik gitu, chat-chatan ya sama beberapa klien gitu, sahabat suara gitu kan, yang urgent banget. Makanya tadi agak-agak meleng tuh. Aduh, untung aja masih dilindungi sama Tuhan ya. Nah, buat sahabat suara, jangan sampai seperti saya tadi. Pokoknya tetap hati-hati berkendaranya, lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Salah satunya ada requestan dari Ode yang gabungnya di TikTok, Efek Rumah Kaca Melankolia, katanya mau request. Oh, oke, 2 menit dari sekarang diputerin ya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
3: Iswar.

93,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan songide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

That was Tika dengan Hanya Kamu Yang Bisa. Masih barengan sama Farah yang nemenin di Iswara sampai nanti jam 2 ya. Saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Ada Johan, seperti biasa absen dari Tasik, katanya lagi dengerin Iswara aja, mau request lagu titik-titik di ujung doa katanya. Salam buat Farah dan semua pendengar siang hari ini. Mantap sekali. Tadi titik-titik di ujung doa udah belum ya? Coba nanti aku cek lagi ya. Johan, thank you sudah bergabung. Kemudian seperti biasa yang streaming dan juga atau dengerin dari frekuensi ya ini. Ada Ivan dari Palembang. Hai Ivan. Ivan katanya mau request lagu Foto Kita Blur. Tadi udah puterin ya, Ivan ya. Thank you loh udah bergabung siang hari ini. Terus ada Nabil juga yang bertanya siang ini enaknya makan apa ya. Aduh, 13.25 nanya makan apa. Kayak udah keburu asam lambung deh, Bil. Udah kesiangan kalau mau makan siang juga ya, tapi enggak apa-apa sih. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Tapi sejujurnya aku juga belum tahu mau makan siang apa. Kalau misalkan kamu punya ide, sahabat suara, mau suggest juga gitu ya, enaknya makan apa siang hari kayak gini, abis gajian pula atau justru malah udah menipis gajinya karena buat bayar cicilan gitu. Enggak apa-apa, kira-kira apa yang cocok menu kita pilih untuk menjadi makan siang kita, boleh sambil sharing ya. 0816 114 1014. Lanjut dulu nemenin siangnya kamu. Ada satu lagu dari Ziva Magnolia, Menanti.

Masih di suara barengan sama Farah, That Was Krisye dengan Setia. Itu adalah salah satu lagu rilisan tahun 2001 sahabat suara, yang akhirnya di recycle juga dinyanyikan kembali oleh Dikta ya, Dikta Wicaksono, di mana lagu-lagu Dikta juga sudah bisa didengarkan di Iswara, udah pernah diputerin juga. Saya baru ngeh tuh, oh ini lagu yang dinyanyiin sama Dikta ternyata pernah dinyanyikan juga oleh Om Krisye. Dan ternyata lagu Setia barusan yang sahabat suara dengarkan itu adalah karya dari Guru Soekarno Putra, luar biasa ya. Almarhum Guru Soekarno Putra semoga bisa ditempatkan di sisi terbaik, dan shout out untuk segala macam karya yang sudah dilahirkan, maestro best ya. Dan pastinya Farah juga mau lanjut menyapa sahabat suara yang sudah bergabung ke WhatsApp. Hai, ini ada Fari nih, 082299 sekian sekian. Tadi sempat WhatsApp gini sahabat suara, selamat siang Iswara, maaf mau nanya, Mbak Farusnya gak siaran ya hari Selasa ini? Dari jam 11-an saya nungguin Mbak Farus, tidak terdengar suaranya. Kayaknya Fari salah frekuensi deh Fari. Coba atau enggak kamu melipir ke TikTok, jangan-jangan juga salah lagi akun TikToknya. Dari tadi aku siaran, terus tadi udah sempat saya balas sahabat suara, terus kata Fari, oh siaran, alhamdulillah kalau gitu mau request lagu I Do Care dong katanya. Ya pasti dengan senang hati bakal saya mainkan ya. Pokoknya sahabat suara yang support karya saya, terima kasih banget. Karena itu jadi saya makin semangat lagi gitu kan. Walaupun belum tahu bermusik kapan, tapi sementara kita bertegur sapa via udara dulu ya kan, via siaran ini. Jadi terima kasih sekali lagi buat Fari. Dan buat sahabat suara juga yang masih bergabung di TikTok dari jam 11 tadi sampai sekarang, terima kasih. Bagaimana device-nya, apakah sudah panas? Apakah udah harus ditempelin pendingin tuh? Apa kayak bye-bye fever gitu? Keren loh ya. Thank you buat sahabat suara yang masih di sini. Tapi kebersamaan kita juga masih bakal berlangsung sampai nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, sampai jam 2. Dan sekarang saya mau puterin dulu satu lagu requestan dari Fari dengan I Do Care. Farus.

0: Sharmya, suara warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Tia Randi dengan Kupu-Kupu Sahabat Suara. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup. Menjadi penutup di perjumpaan kita siang hari ini. Thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah, yang udah join di TikTok sampai device-nya panas. Terima kasih banget ya. Semoga kita semua sehat selalu dan pastinya happy terus. Lagu-lagu Suara juga bakalan nemenin kamu all day long. Jadi pastiin kamu di sini aja. Hati-hati dan waspada ketika berkendara juga. Jaga kesehatan. Dan sekali lagi ya, dengerin terus Suara, Suara Warga Indonesia. See you on next Thursday.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hi,

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Kembali lagi dengan aku Angie di Suara Fakta hari ini. DPRD dan Pemprov Jatim sahkan perda hak penyandang disabilitas. DPRD bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam rapat paripurna pada Senin 28 September. Pengesahan ini menjadi landasan hukum untuk memperkuat pemenuhan hak serta layanan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa, mengatakan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk melibatkan dunia pendidikan dan dunia usaha. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten atau kota dan OPD terkait akan menjalankan sejumlah program guna meningkatkan layanan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Warga Tulungagung tolak pendirian outlet minuman keras. Sejumlah tokoh dan masyarakat Kecamatan Gondang, Tulungagung menggelar aksi penolakan terhadap rencana pendirian minimarket minuman keras di Desa Tiudan pada Senin 28 September. Aksi dilakukan di depan ruko yang rencananya akan digunakan sebagai outlet tersebut. Dalam aksi itu, tokoh agama, PBD, perwakilan pemerintah desa, MUI, dan masyarakat menyampaikan penolakan serta memasang baliho dan poster. Koordinator aksi, Bapak Sarul Munir, mengatakan rencana pendirian outlet diketahui setelah masyarakat mengikuti kegiatan rembuk Kamtipmas dan membahas potensi penyakit masyarakat bersama MUI dan kepolisian. Warga menyebut ruko tersebut merupakan salah satu dari rencana pendirian 7 outlet minuman keras di Tulungagung. Sikap penolakan juga telah disampaikan kepada kepolisian, Satpol PP, dan PLT Bupati Tulungagung dengan harapan rencana pendirian outlet di wilayah Tiudan dibatalkan.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Trenggalek salurkan 2,5 juta liter air ke desa terdampak kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Trenggalek telah menyalurkan lebih dari 2,52 juta liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan hingga 25 September 2026. Bantuan tersebut didistribusikan ke 52 desa dan kelurahan di 12 kecamatan melalui 522 kali pengiriman untuk memenuhi kebutuhan dasar sekitar 28.046 jiwa. Kecamatan Panggul menjadi wilayah dengan kebutuhan air paling tinggi dengan total 1,375 juta liter yang disalurkan melalui 280 kali pengiriman. Penyaluran dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan karena sejumlah sumber air warga mengalami penurunan debit hingga mengering. Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga terus memantau kondisi di lapangan dan memprioritaskan wilayah yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Indonesia tahan imbang Malaysia 0-0. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Malaysia dalam laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 28 September. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal, tetapi Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye mendapat kartu merah pada menit ke-37 usai wasit meninjau pelanggarannya melalui VAR. Meski kehilangan satu pemain, skuad Garuda mempertahankan gawangnya dari serangan Malaysia hingga pertandingan berakhir. Penjaga gawang, Martin Paz, juga tampil dengan sejumlah penyelamatan untuk menjaga skor tetap 0-0. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 4 poin di klasemen sementara grup A.

0: Indonesia.
1: Memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

Kembali lagi dengan aku, Angie, yang akan menemani kalian di sore kali ini. Lisa Blackpink meraih Best Pop di MTV VMA 2026. Lisa Blackpink berhasil membawa pulang penghargaan Best Pop dalam ajang MTV Video Music Awards atau VMA 2026 yang digelar di Los Angeles. Lisa meraih penghargaan tersebut lewat lagu Dream. Dalam kategori ini, Lisa bersaing dengan sejumlah nama besar seperti Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Ted McRae, dan Charlie XCX. Kemenangan ini juga mencatatkan Lisa sebagai artis solo Asia dan solois K-pop pertama yang memenangkan kategori Best Pop di MTV VMA. Wah, selamat buat Lisa. Kemenangan ini tentunya jadi momen spesial buat dirinya dan para Lilis nih, sahabat suara. Apalagi ini menjadi piala VMA keempat Lisa sebagai solois. Nah, sahabat suara, kalau kalian punya kesempatan ketemu Lisa setelah kemenangannya nih, apa yang paling pengen kalian sampaikan ke Lisa?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Hai, sahabat suara semuanya. Sudah jam 4. Di sini sudah ada Ruby. Berarti artinya sudah waktunya untuk suara santai ya, sampai jam 7 malam nanti. Gimana, apa kabar sahabat suara semuanya? Gak tahu rasanya Ruby tuh kangen banget sama sahabat suara. Padahal kemarin kan sudah ya, sudah Ruby temenin ya. Eh, kemarin gak ya? Gak ada ya mas ya? Oh iya betul, kemarin Ruby izin. Ya benar deh, berarti kangen sama sahabat suara semuanya. Jadi untuk sahabat suara yang mau senang-senang sama Ruby ya, sampai jam 7 malam nanti, barangkali ada yang mau request atau mau titip salam, boleh langsung kirim aja DM ke Instagram @iswara.sby. Jadi untuk sahabat suara, tetap di sini aja, jangan kemana-mana.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Iswara.
4: Memainkan musik pilihanmu.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Kembali lagi di Suara Fakta hari ini, sahabat suara. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap ada 2 ASN yang sedang diperiksa inspektorat terkait dugaan pungli rekrutmen pegawai. Salah satunya terkait dugaan pungli di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan laporan permintaan uang hingga 60 juta rupiah. Pemeriksaan masih berlangsung dan hasilnya ditargetkan keluar dalam beberapa hari ke depan.
2: Memainkan musik pilihan
3: Suara Warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kembali lagi di Suara Fakta. Sahabat Suara, seorang pria di Surabaya ditetapkan sebagai tersangka pencurian 11 sepeda motor. Ia mengaku sebagian hasil kejahatannya diberikan kepada anak yatim sekitar Rp20.000. 11 motor tersebut dijual sekitar 3 juta per unit. Tersangka yang merupakan residivis kini diminta membantu polisi mencari dan mengembalikan motor-motor hasil curiannya kepada pemilik. Gimana nih sahabat Suara? Kejadian kayak gini nih kayak bukan kita aja yang bingung ya. Malaikat pun bingung ini masuk catatan yang mana. Tapi ya sahabat Suara ya, boleh berbagi itu boleh. Niatnya berbagi itu bagus. Tapi caranya ya yang jangan dicontoh.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kembali lagi di Suara Fakta. Sahabat Suara, Indonesia menambah 1 medali perak dari cabang e-sport di Asian Games 2026 Minggu 27 September 2026. Tambahan ini menjadi medali perak kelima bagi Indonesia. Dengan perolehan tersebut, posisi Indonesia di klasemen medali Asian Games 2026 masih terus bersaing dengan negara-negara Asia lainnya. Perjuangan kontingen Indonesia masih berlanjut untuk menambah koleksi medali di ajang tersebut.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara suara warga Indonesia. Halo halo halo, selamat sore sahabat suara semuanya. Sudah waktunya bareng Ruby ya di jam 4 ini untuk sahabat suara yang mungkin lagi di jalan, di kampus, di sekolah, yang lagi jalan pulang mungkin ya. Akan Ruby temenin sampai jam 7 malam nanti ya. Barangkali untuk sahabat suara ada yang mau request, boleh langsung DM di Instagram Iswara Surabaya. Jadi tetap bersama Ruby sampai jam 7 malam nanti di Iswara Surabaya.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
3: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kembali lagi di Suara Fakta, sahabat suara. Hari ini update medali emas Asian Games 2026. Hingga Selasa pagi, Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen Asian Games dengan koleksi 2 emas, 5 perak, dan 20 perunggu atau total 27 medali. Indonesia masih berpeluang menambah medali dari sejumlah cabang olahraga termasuk badminton dan e-sport. Perjuangan atlet Indonesia masih berlanjut untuk menambah koleksi medali di Asian Games 2026.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: ada di hatiku.
1: Ya itu. Lagunya siapa itu? Lagu dari salah satu penyanyi yang sangat menyala ya di Pesta Pora kemarin, Inces Syahrini. Akhirnya comeback lagi di Pesta Pora kemarin. Syahrini membawakan sejumlah lagu hit seperti Sesuatu, Seperti Itu, dan Aku Tak Biasa, serta memperkenalkan lagu terbarunya Kau Yang Utama. Ia juga berkolaborasi dengan Adel Khalif dan NPD. Penampilannya juga diwarnai gimmick dan candaan khas Syahrini yang menyapa Adel Khalif dan NPD dengan sebutan berondong-berondong Inces. Bahkan bercanda ingin membelikan Adrian mobil, tapi mobil Damri. Saat penonton meminta Reno Barak naik panggung, Syahrini juga menolak sambil melontarkan candaan soal suaminya yang demam panggung. Jadi ya sahabat suara ya, Syahrini ini memang, comeback Syahrini kemarin tuh memang bikin ini sih, bikin kangen, mau melepas rasa rindu dengan candaan-candaan, dengan lagu-lagu dan gimmick-gimmick menggemaskan dari Inces Syahrini.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ada berita menarik dari konser Avenged Sevenfold yang akan digelar di Jakarta 10 Oktober 2026. Isyana Saraswati dan Saint Loco dipilih menjadi penampil pembuka konser tersebut. Menariknya, keduanya bukan sekedar dipilih promotor. Isyana dan Saint Loco disebut diminta langsung oleh personel Avenged Sevenfold untuk tampil dalam konser tersebut. Kehadiran mereka tentu menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus pemanasan sebelum Avenged Sevenfold naik ke panggung utama.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bukan nonton, baca buku yang berjudul Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring. Oh my god. Ya, jadi sutradara Vregas Banuteja akan mengadaptasi buku Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring karya Dr. Andreas Kurniawan menjadi film panjang. Film ini mengangkat kisah seorang dokter dalam menghadapi kehilangan dan proses melewati duka. Proses syuting dijadwalkan mulai awal 2027 dan filmnya ditargetkan tayang di tahun yang sama. Sahabat Suara, saat membaca novel tersebut udah kebayang gak sih pemainnya siapa ya? Jadi buat Sahabat Suara yang sudah baca buku, bukunya siap-siap buat ngelihat dalam bentuk versi filmnya.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Audie Marissa dan Anthony Shay akhirnya memutuskan untuk rujuk setelah sempat menjalani proses perceraian. Keputusan ini diambil setelah keduanya menjalani mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anak mereka, Enzel Maverick Shay, menjadi salah satu pertimbangan utama untuk kembali bersama. Keduanya juga disebut telah melakukan refleksi diri selama proses mediasi. Kini Audie dan Anthony sepakat kembali mempertahankan rumah tangga mereka. Ya, semoga keputusan ini menjadi awal baru ya, yang lebih baik untuk keduanya dan keluarga kecil mereka.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sudah sampai di penghujung siaran. Jadi terima kasih buat sahabat suara yang ikut seru-seruan bareng sama Ruby hari ini. Ruby pamit dulu ya, tapi tenang aja, Ruby masih nemenin sahabat suara setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam. Jadi see you sahabat suara, selamat sore, bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

89,7 FM Suara Warga Indonesia.

0: Sorry Pan, tadi coba koreksi.
1: Tapi yang bener dong.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Itu sahabat suara. Gue pengen ngomongin soal buru-buru sebentar, tapi sebelum kita masuk ke topik, gue pengen lo absen dulu. Lo boleh titip salam, lo boleh update traffic lo lagi, daerah lo lagi seperti apa, macet atau enggak, atau lo pengen ada yang dicurhatin, mangga ke 0816-114-1014. Topiknya apa? After Few Hits ya. Stay tune on 11.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0816 114 114. Ini mau update dulu nih, bacain respon dari sahabat suara yang udah masuk di WhatsApp Iswara. Ada Caca di Tebet. Kak Beril, gue baru pulang kantor. Sumpah gue setuju banget, tadi di jalan juga agak-agak macet, padahal di Wesco cepet ya. Nah, hati-hati lo ke Gojek, gue pernah ke Gojek tuh. Misalkan gue waktu itu apa ya, dari Kuningan OTW ke Tebet. Terus gue disuruh ikutin Weseng, belok kiri, belok kanan, tuh di situ macet. Jadi ada kayak 7 mobil lah ngikutin Waze di jalur yang sama. Terus kita 7-7-nya sama-sama kejebak. Terus kayak, mas ikutin Waze ya? Iya mas, jujur. Jadi kayak, wow, kita tersesat bersama. Bonding dari situ kita. Kita memang di hidup ini kan selalu mencoba on time, selalu mencoba untuk kayak ya gak mau telat apa segala macam. Cuma ya ada nih faktor X-nya yang bikin kita tuh suka buru-buru kan, gue jadinya ngos-ngosan. Siaran tuh buru-buru enak banget, jadi itu nadanya kayak ngos-ngosan segala macam gitu loh sahabat suara. Gue sering banget momen buru-buru itu kalau gue mau jemput bini gue sih. Karena kan kalau cowok telat 2 menit gitu kan, kemana aja kamu, ha? Gitu. Kalau momen buru-burunya seringnya ngapain, sahabat suara? Kasih tahu gue dong, 0816 114 1014. I'll be right back.

Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com. Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril sampai jam 11 malam di Nongkrong bareng Beril. Di momen apa lo sering buru-buru? Ada Michelle dari Jaksel. Keren Michelle nih, pasti jawab topik sambil makan gultik ye. Gue paling buru-buru kalau mau pergi sama pacar, soalnya dia bilang aku udah siap, gue langsung turun. Padahal biasanya dia masih dandan 10, dandan 20 menit. Hah? Ini Michelle, laki lo dandan apa gimana sih? Oh mungkin lo pakai WhatsApp ini kali, WhatsApp cewek lo kali ya buat jawab topik ya. Gue berusaha positive thinking aja, agak deg-degan ini gue. Ada juga dari Dimas. Gue paling buru-buru kalau lagi kebelet buang air kecil di jalan, apalagi kalau macet. Oh iya juga sih, iya sih. Oh baru kemarin kejadian cuy, gue mau ke paspor, terus abis itu gue kebelet bokir ya. Di tol kan kebetulan tol dari Bintaro ke arah Ancol tuh sih ada rest area kan. Akhirnya gue kencing di mana? Gue buang air besar di mana? Kantor polisi. Dan izin. Ada toilet nggak? Gue sambil ngeluarin gestur buru-buru gitu kayak, oh ya mas, masuk aja mas. Oh ya keren. Respect Pak Pol. Jawab dong, di momen apa lo sering buru-buru, sahabat suara? 0816-114-1014. Nongkrong bareng, Beril Rasandavi.

0: Warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Olympic 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melek & Soul di hari terakhir.

di Olympic 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Masih ditemenin sama Beryl di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Gue akan balik lagi di jam 9 malam. So stay tune 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Yang masih di jalan hati-hati ya. Yes.

ada, harus selalu stay safe, harus om bawa vitamin sih om, jujur. Karena kan di momen-momen ini kan sering banget kayak ya suka takutnya drop apa segala macamnya. Buat semua sahabat suara lah yang lagi dengerin gue ya, pokoknya stay healthy and of course stay sane.

0: 100% mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh.
2: Lagi suntuk, jangan bete. Bedil Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

para warga Indonesia. Biarin ngomongin soal buru-buru, guys. Tapi sebelum kita masuk ke topik lagi, gue pengen bahas update dulu dari lo yang udah masuk di WhatsApp. Ada Vina dari PIK. Abiril, gue masih di jalan, agak buru-buru pulang. Tapi yang paling sering buru-buru adalah kalau gue pengen check out online. Soalnya kalau barang udah masuk keranjang dan tinggal bayar, tiba-tiba takutnya stok habis. Emang suka gitu ya? Bukannya once lo udah masukin ke keranjang, tetap bisa gitu? Enggak ya? Harus ini dulu ya, harus kayak confirm dulu walaupun belum bayar. Ya gitu dah, pokoknya dah. Kita lagi ngomongin soal buru-buru, sahabat suara boleh jawab topik di 0816-1141014. Oh, ada update satu lagi nih dari Fadil. Bang, udah sampai toko nih, abis gawe kita jaga toko dulu di daerah Tangsel. Keren, tokonya apa, Andil? Spill kali. Lumayan bisa buat promo-promo ini, oke? Okay?

0: dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Masih ditemenin sama aku, Beryl. Jangan lupa di follow IG aku ya, @b3ryl. Di momen apa lo sering buru-buru? Alia dari Bogor. Gue buru-buru kalau toilet mall tinggal satu bilik kosong. Lah gimana ceritanya lo tahu kalau toiletnya tinggal satu bilik, Al? Tapi sering sih di mall ke toilet. Tapi ini gue untuk seluruh wanita yang lagi dengerin gue siaran, gue amat sangat salut banget dan gue ngasih semangat terus dari segenap hati gue untuk cewek-cewek yang ada di festival. Kalau mau ke toilet antrinya buset. Gue agak gak enak tahu, misalkan kemarin paspor nih, gue berapa kali mau ke toilet kan, mau buang air kecil. Set, kalau cowok tuh masuk ke toilet tuh jalan aja udah keluar cepat. Itu antrian toilet cewek, buset mengular banget. Sampai gue sering banget disini-sini sama orang pasti kayak, kenapa sih jadi cowok enak banget. Semangat terus ya. Semangat terus ya cantik. Yay. Satu lagi nih gue bacain dari Reza. Gue buru-buru kalau udah mau mendung bang. Biasanya paling sering kalau pengen nongkrong. Iya ya, kalau nongkrong tuh selalu ada tuh kayak, gak jadi guys, mendung. Mini soccer kalau lagi mini sok, sumpah kayak batal lagi. Berapa kali gue mau ke lapangan tenis ada aja mendung, gak jadi lagi. Di refund ya guys, koper rekeningnya. Ya ampun males. I'll be right back after few hits. Station 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.
4: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih dengerin Beryl mengudara menemani lo yang lagi di jalan dan sudah sampai rumah atau mungkin masih lembur di kantor. Semangat terus, semoga cuan lo jadi berkah. Amin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 11, jam 10 malam barengan sama Beril Rasandavi.
3: Buat lo yang pengen curhat, monggo lo ya. Gue open hotline di 0816-114-1014. Karena gue ngerti banget, di hari-hari lo pasti ada momen-momen yang kayak, ah elah, gedek banget gue sama orang ini. Ketemu orang di kantor yang mungkin toksik buat lo, atau gak temen lo yang tiba-tiba sifatnya jadi aneh, atau mungkin mantan lo ngechat lagi. Kalau lo pengen curhatin ke gue, masuk hotline aja suara 0816-114-1014. Gue ulangin lagi ya, 0816-114-1014. Kalau lo pengen namanya di anonim biar gak ketahuan, kasih tahu di chatnya biar nanti gue gak sebut nama lo, oke?

Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasanda, nemenin lo. Ngomongin soal buru-buru. Wah, ini ada satu yang relate banget sama gue. Real, gue Fanny. Gue pernah buru-buru pulang dari tongkrongan karena gak sengaja ketemu teman gue yang ngeselin banget dari dulu. Itu kan mau gak mau kita harus ngalah ya, daripada lo stay di sana terus awkward itu terjadi gitu ya. Mending sih pulang. Ada beberapa yang kayak gitu, ada juga yang kayak cuek ah gue di sini aja biar dia aja yang pulang gitu. Biasanya tuh kalau lo ketemu mantan gitu atau enggak ketemu temen lo yang makan temen zap ya misalkan. Ya mau curhat monggo, hotline-nya gue open di 0816 114 1014. Abis ini kita masuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beril.

0: evening, ladies and gentlemen. Ini gue pengen bacain curhatan ya. Dari anonim. Bang Beril, gue paling buru-buru kalau mau jemput istri. Tos. Masalahnya bukan karena dia lama, lebih ke gue yang gak sabaran aja sih. Oh gitu, gak jadi tos kalau gitu ya. Beda-beda, kondisinya beda. Dia bilang, aku siap jam 8 mas. Jam setengah 8 gue otomatis sudah mandi. 7.40 udah turun, gue sudah jabarin sama dia. 7.45 udah nyalain mobil. Terus jam 50 gue chat lagi, udah selesai belum? Abis itu bini gue bilang, udah siap belum? Ya, bukan gitu ya. Terus dia jawab, belum. Gue agak kesel tuh di situ. Tapi pas 5 menit kemudian dia keluar, ya gue juga senang lagi bang. Kayaknya gue bukan buru-buru karena takut telat dah. Gue cuma pengen cepat ketemu dia. Asik, aku belibet sih gue. Abis cerita lo gak sama kayak gue, judulnya mungkin sama. Gue udah seneng ada temennya, enggak. Kalau gue kan lebih kayak ke guanya aja yang telat mulu, gue ngeselin gitu. Pasti nikahnya baru ya kamu ya? Excitementnya masih ada, ya semoga excitementnya selalu ada sampai kapanpun. Sama awal ya buat kalian ya. Berarti lo orang on time, gue harus belajar dari lo nih. Benar-benar harus sesimpel jemput istri, lo harus ada itinerary-nya per jam ya, keren. Makasih buat kamu yang udah curhat ya. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati. Yang masih di kantor, pulang kali.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sini. Oh.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh, beda.
1: Ini lain.
2: Kepalanya butuh radio head ya.
0: Radio. Ini emang
1: enggak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Giras kasih lah kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget.
1: Ya, enggak
0: gitu
1: sama
0: aku mah, baru juga
1: kenal. Sumpah gua geli banget sama suara.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
0: Konos.
1: Yang Kinos.
0: Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, am suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan.
1: Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan itu, dia Ipan kak itu.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
0: Bos gua.
1: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: kayak gini.
1: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
2: Sekarang udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
2: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
1: Kenapa begitu?
2: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
2: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
1: Enggak ada ajanya.
2: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
1: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini.
2: Ya nah, kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
2: sekarang
1: kayak
2: udah enggak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
2: Hah?
1: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Dia sekolah
1: apa
3: gimana sih?
1: Nah, itu dia, malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
2: Kenapa yang dicari contohnya, kenapa harus Pak Bahlil?
1: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut. Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
2: Madar tuh
1: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
2: Aduh,
0: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu, sekali-kali boleh gak sih dipimpin doa gitu sebelum mulai?
1: Kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan hari ini semuanya yang mendengarkan diberikan kesehatan.
2: Amin.
1: Kemudahan dan kelancaran.
2: Amin.
1: Kita pun siarannya juga lancar, tidak mengeluarkan kata-kata tepi jurang.
2: Amin.
0: Seperti biasa, Kinos, Gina, Bolong dan juga Indra, kita mulai suara seru dengan Bismillah.